Mita 97 da dugu uku akan zangon FM kenan domin ma'auratan wannan rana da angwaye da su kansu amare da masu zuwa daurin auren mu ne ma kowa fatan alkhairi da fatan wani dauran auren an dawo ana kan hanya wani kuma ana kan tunkara Allah ubangiji ya sa albarka ga baki daya a cikin wannan al'amari Allah ubangiji ya bada zuri'a dayi ba domin jin dadin ma'auratan

domin mu yan Najeriya shugabannin yanzu mulkin malaka wato suke yi mana kullum ara azabtar da talak